0: So madalla masu iya magana kan ce laifin dadi karewa masu sauraron mu duka ana muka kawo muku karshen shirin mu na yau a madadin dokacin abokanan aiki na wanda kuka jimrorin su a yau musamman Usman Ibrahim Tunau da masu sauraron mu da suka kira suka bada suka faɗa albarkacin bakin su akan abin da muka tattauna Ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Ga nan Ulumaiti ya shirya safu zai karɓi gaman shirin. Ulumaiti san da zuwa. Sai ka ce yawa. Sai ka ce yawa. Masa rawan mu huta lafiya.
1: Lafiya.